valechene mipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila dzibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi.